0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupar Di.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM.
5: Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com 98 Maya FM 98 Maya FM

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Madu Perdi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya Simak, Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoloh Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya tiba di party.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
5: Maya FM.
1: Saatnya, Bebek

aktif fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sobat Maya Subang, lupa penting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupa Rumpik. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.

0: Duparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Mbok Maya, Nukarum Ting.
1: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Media SMA, nu parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Duta Remping.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.

0: 98.9 My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
0: 98 Maya FM. Maya FM.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Décima, no Parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wisnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
5: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.

0: Aduh, Perdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung. @98MayaFM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, lupa rentik.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: El Nino sangat kuat tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti, tingkat di mana posisi kering-keringnya lah.
3: Dan penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah.
4: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
6: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, Pak ya. 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
5: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
4: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
7: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub mengungkapkan, proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
8: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia. Tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu. Ada keluarganya di sini yang merindu.
4: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
9: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
10: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat keluar izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
11: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum di Bendungan?
10: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. yang nanda tangan. Bapak jalan ini udah punya izin belum?
11: Belum.
10: Nah, terus kenapa jalan?
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
12: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
3: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Puntung rokok, ada yang warga bakar-bakar sampah. Untuk masyarakat dimanapun berada, mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun tidak. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main lah.
12: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perumperhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
13: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
2: El Nino sangat kuat ini, tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
4: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
14: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arif Wibowo yang kini menjabat Panko Gap Wilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
15: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
14: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Fire FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: FM.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

0: 01 42 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Distribusi alat pengelolaan sampah hibah Pemprov tunggu hasil evaluasi. Tunggu pembangunan JPO, Dishub buat zebra cross di Jalan Bebas. Pengguna Kris di Jawa Barat tertinggi nasional. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hibah bantuan Provinsi Jawa Barat berupa alat pengelolaan sampah tingkat kelurahan di Kota Bandung sedang diuji coba di Kelurahan Padasuka. Fasilitas pengelolaan sampah tersebut mengubah sampah organik menjadi briket dengan kapasitas sekitar 3 ton per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penggunaan alat tersebut belum dievaluasi karena baru sekitar 2 minggu beroperasi. Menurutnya uji coba masih dilakukan di satu kelurahan untuk melihat berbagai aspek antara lain efisiensinya. Hasil evaluasi ditargetkan dapat diketahui pada Oktober mendatang, sebelum nantinya mesin serupa diduplikasi di 20 kelurahan. Selanjutnya ditambah secara bertahap hingga menjangkau seluruh 151 kelurahan di Kota Bandung. Menurut Farhan, teknologi mesin hibah dari Pemprov Jabar tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bandung bersama Kemdikti Saintek serta Badan Pengelola Investasi Danantara yang di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular atau TPSOS Gede Bage.
1: Di Kelurahan Padasuka ada satu alat pengelolaan sampah mengubah sampah organik menjadi briket. Briketnya ini nanti akan kita jual ke pabrik tahu. Itu bantuan dari provinsi itu. Satu, kita coba. Kapasitas sekitar 3 ton per hari. Kalau bisa 3 ton per hari itu di Padasuka, kita akan kembangkan di kelurahan-kelurahan lain. Sudah ada hasil tapi belum konsisten, maka akan ditingkatkan terus konsistensinya. Kalau dari teman-teman yang di lapangan mah janjinya bulan Oktober sudah ketahuan hasilnya. Jadi kalau Oktober sudah ketahuan hasilnya ternyata efisien, kita bisa laksanakan langsung duplikasi di 20 dulu. Dari 20 jalan semuanya baru kita tambah secara bertahap sampai 151, satu di setiap kelurahan.
0: DPRD Kota Bandung sedang merampungkan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Bandung tentang pengelolaan sampah. Wakil Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya, mengatakan perda yang baru ini berbeda dengan perda yang telah ada sebelumnya. Menurutnya pada perda yang baru akan mengatur dari hulu sampai hilir tentang pengelolaan sampah di Kota Bandung. Uung berharap dengan adanya perda tentang pengelolaan sampah tersebut, nantinya sampah bisa selesai di hulu, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya residu.
2: Jadi pembentukan perda yang baru ini mengganti perda yang lama. Jadi perda ini mengandung banyak hal yang baru dibandingkan perda sebelumnya, terutama penyelesaian masalah dimulai dari hulu. Ya. Kalau dulu penyelesaian masalah diupayakan supaya mengurangi beban ke hilir. Tetapi kalau perda ini menyatakan bahwa pemilahan sampah, terus pengolahan sampah itu mulai dari hulu diselesaikan di daerah kewilayahan, terutama mulai dari rumah tangga masing-masing atau tempat usaha masing-masing, sehingga beban ke hilirnya menjadi semakin diperkecil atau ringan.
0: Proyek pembuangan air kotor atau limbah dari pelanggan PDAM di kawasan Lengkong, Kota Bandung, diperkirakan masih menunggu terpilihnya penjabat direktur umum yang baru. Saat meninjau lokasi yang dikeluhkan warga di Jalan Pangarang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan, untuk sementara ini, pihaknya meminta Perumda Tirtawening memindahkan terlebih dahulu material yang sudah ada. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar.
3: Saya rasa SPMK ini menunggu direktur baru, karena PLT ini mungkin dikhawatirkan menjadi polemik kalau pengusaha atau pihak ketiga ini tunjuk oleh PLT mungkin Pak, seperti itu. Jadi intinya mungkin ini asumsi saya, ini belum diberikan SPMP ke pihak ketiga karena mungkin masih PLT dan sebentar lagi, menurut informasi yang terdengar kabar ke saya, bahwa sebentar lagi akan dikukuhkan direktur PDM yang baru.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pembuatan zebra cross di Jalan Soekarno-Hatta sebagai respon dari keluhan warga terkait minimnya tempat penyeberangan di jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan pemasangan zebra cross merupakan upaya sementara sebelum pemerintah Kota Bandung membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang permanen. Menurutnya, zebra cross berfungsi menjadi penanda bagi pengendara yang melambatkan laju kendaraannya dan bagi pejalan kaki agar menyeberang di tempat yang lebih aman.
5: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari BPTD dan BPJN, melaksanakan survei sekaligus melaksanakan pembangunan zebra cross. Itu merupakan bagian dari keselamatan. Salah satu memang dari manfaat zebra cross ini adalah untuk menghambat kendaraan supaya tidak terlalu cepat. Di sisi lain juga untuk diketahui sama pengguna jalannya supaya lebih berhati-hati.
0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat terus mendorong penggunaan pembayaran digital di Indonesia melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu, hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 14 juta pengguna QRIS di Jawa Barat. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengungkapkan, selain peningkatan jumlah pengguna, pertumbuhan positif juga terjadi pada volume transaksi, yang saat ini menembus 1,46 miliar transaksi pada triwulan kedua tahun 2026 dengan nominal mencapai Rp125 triliun. Menurut Yunanto, jumlah pengguna QRIS di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam skala nasional sebesar 23% dengan hampir 10 juta merchant atau memiliki pangsa 22%.
6: Dan ini ingin kita dorong terus karena QRIS itu cepat, mudah, murah, aman, andal. Itu yang paling penting. Triwulan 2 ini kita sudah 1,46 miliar transaksi, tumbuh 187%. Nominalnya yang menggunakan QRIS sudah 125 triliun atau tumbuh 135,7% year on year. Nah, saat ini pengguna QRIS ya triwulan 2 ini sudah 14,49 juta. Nah, jadi di Jawa Barat ini adalah pengguna QRIS tertinggi dalam skala nasional sebesar 23%.
0: Sebanyak 17 orang pengunjung dari sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung yang diduga mengkonsumsi narkotika diamankan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Ditres Narkoba Polda Jabar, Kogartap 2 Bandung Cimahi, serta Pomdam 3 Siliwangi. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Jabar AKBP Herianto menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi praktik penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Penindakan tegas bakal terus ada demi menciptakan suasana Kota Bandung yang aman, kondusif, dan bebas dari peredaran narkoba. Di lokasi razia, petugas gabungan mengamankan sejumlah barang bukti berupa sisa-sisa narkoba karena beberapa pelaku sempat berusaha menghilangkan barang bukti saat menyadari kedatangan petugas di lokasi kejadian. Temuan sisa barang bukti tersebut kini menjadi dasar bagi penyidik untuk membongkar asal-usul pemasok barang haram ke area hiburan malam.
7: Kita temukan ada beberapa pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Ada 17 orang yang sudah kita amankan, nanti akan kita dalami orang tersebut.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: anu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik di web.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, nupa renting SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rempi.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rempi.
0: Maya FM.
4: Maya FM.

0: Моя FM.
1: Моя FM.
2: Kemana nih, bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan, bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya tiba, Dupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Tanya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: And Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.

0: FM. Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya simak, nukar di. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM 98
2: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Sima no Parenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya Event.
1: Katanya, Sobat Maya Sema, no parenting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, parenting
2: Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab No Parenting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Hei pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
2: Maya FM.

0: My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu

0: Nuka Rempi.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nuka Rempi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuka Rempi di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuka Rempi.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dutara Muting.
2: Maya FM.
3: Halo, Assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sebab Nukar Ting.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ting.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang Maya sebab nukar ting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tebak Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
5: Maya Event.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen.

Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 11-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Mars Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya Simak Dupa Rinti.
2: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duta Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM 98, Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 My FM.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya.

0: Kunci, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rupi
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM 98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

www.98mayafm.com 98 MyFM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat MyFM nukar tim. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: 98 Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441392 di Facebook juga Sobat Maya, tinggal komen aja ya kalau mau request sama sapa-sapa. Oke, okay?
3: JJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran Nabal Hati, Pajajuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati di 98 Maya FM di Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah kami hadir sampai menjelang pukul 6. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Allah melalui gelaran ini, dan tentunya hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, dan qadarullah hari ini sudah ada di tanggal 15. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Daman Hati, mudah-mudahan sadayana nuju daramang. Damang lahir batin. Tapi seandainya ayah nuju teu damang, nah, mudah-mudahan teu damangna sing janten kiparat nya kana kalepatan urang sadayana. Atuh cenah, mudah-mudahan urang dipasihan kekuatan katabahan, ya oge istiqomah tetep dina keimanan anu ngawujud dina katakwaan. Sobat Maya, warga Damar Hati, mangga anu bade ngadugikeun informasi diantos. Ya. Sok diantos anu bade ngintunkeun informasi. Ah ya, satu-satu alhamdulillah di jalan gagak. Ngon cerang hatur nuhun, mangga buasih bade mundut naon bilih anu bade di ya. Bilih balik ayah nu dipunut bahasa anak gitu. Sok mangga di antas pesanis naga sok bawa informasi na, bawa pamunut na, mangga kalintang di antas napisan. Oge ti pamungpuk mangga, ti RCM mangga, sok di antas informasi na, nyimak na pausan, mangga. Sambil naon atuh Bu Asih nyimakna, sambil biasa sibuk. Sok nusanesna di antos nya nu ti mana-mana aya nu tos rami pisan gitu, aya oge anu semangat deui aya, alhamdulillah rahmatullah. Mangga atuh ayeuna mah urang ngabahas kekinian nya, rahmatullah nya, kekinian naon kekinian teh atuh anu rame jaman ayeuna, anu anu rame lah jaman ayeuna itu ngeunaan bulan Rabiul Awal. Naon Rabiul Awal teh? Nyata bulan anu aya dina kalender Islam, anu mana dilebetna aya hari libur rahmatullah. Naon hari liburna teh? Ya teh tanggal 12 Rabiul Awal. Naon hubungan anak? Ya hubungan nama ayah dunami. Nah momen, nah momen nak momen mun anu sok di peringati teh tentang Maulid dan Maulud. Ya Allah. Cina, usah dari Maulid serang Maulud naon bentena. Nah, hayu orang sasarangan guarnya Maulid serang Maulud. Apakah ayah hubungannya Maulid serang Maulud? Pasti, rahmatullah. Margi sok dua anak kalimat itu sang dianggo. Mari kita memperingati Maulid Nabi. Atanapi ayo orang mauludan. Gitu dah. Ya, sok ayah rahmatullah. Oke, ayah anu sok nyanak kalimat tina Maulid eta teh sok aya milad Maulid Maulud milad naon cenah teh bentenna kieu Maulid teh rahimakumullah eta teh kaasup isim zaman dan isim makan ya. Isim zaman teh maksudna teh waktu. Waktu kelahiran, ya. Iraha cenah? Tah upami orang dikersakeun ka ieunya rahmatullah, dikersakeun ka Mekah gitunya. Dikersakeun orang tiasa ka Mekah, maka engke ditu bakal menakan hiji bumi. Eta bumi teh osok disumpingan ku seueur jalmi. Ya, dina bulan Rabiul Awal. Rahmatullah. Naon sana anu diieukeun anak momenna naon nanti berarti sumpingan tadi disebut nanti bumi teh Maulid ya bumi teh disebutna Maulid aya hubungan aja tempat nah pami bumi na berarti Maulid teh nyata tempat dilahirkan upami waktu na waktu dilahirkan. Jadi Maulid teh aya dua makna, ada aya isi makan, aya isim zaman. Itu isi makanna Maulid teh tempatna. Tak kayak itu teh ayahnya. Aya hiji bumi teu ageung bumi nama biasa, teu mewah dari rahmatullah. Mung eta bumi teh aya disagedengeun ieu rahmatullah. Disagedengeun Masjidil Haram. Ya, disagedengan Masjidil Haram bakal upami orang keluar di tempat sa'inya terus sopa marwah kan di marwah ayat tempat keluar nah, jadinya tetras majeng lah luka kapal bah mana tetenya ke utara gitu ayat hiji bumi anu wah rame disumpingan rumahku seueur nyumpingan dia teh nyata Maulid bumi sebagai teh Maulid si kapungkur siungkur ge naon ieu teh disebut Maulid diterangkan kumum tawib teh oh iya teh bumi tempat kelahiran Nabi Muhammad oh di dieu nah gitu alhamdulillahnya biasa uninga karena tempat kelahiran ngan pami waktu mah satu acara ge uninga waktu nama 12 Rabiul Awal ya malam Senin gitu 12 Rabiul Awal tuh Maulidnya rahmatullah. Nah, terus ayat ini kalimat Maulud. Nah, Maulud mah, nyata isimaf'ul. Ya isimaf'ul. Ya rahmatullah. Maulid yang menterlepat mah. Nyata hiji keadaan. Disebut hiji keadaan. Ya isi maful hiji keadaan seseorang yang di itu ya ayo maful yang di itu yang dikerjakan yang dilahirkan yang dimakan itu pokoknya anu yang anu artinya yang di yang dipukul misalnya Gitu kan upami upami fi'il mah fi'il mah melakukan gitu tapi upami fa'il yang me aya yang me aya me aya yang me aya yang di gitu upami me fi'il ya melakukan gitu kemudian yang melakukan fa'il ya yang melakukan yang dilakukan adalah maf'ul nah ini maulud ya maulud teh maf'ul yang dilahirkan itu jadi zaman ayeuna rahmatullah aya anu nolak maulid aya anu nolak maulud bahaya sareng rahmatullahnya sebab memang maulid jeung mauludna ka sosok nabi itu ah cina saya mah teu mau narima kana maulid oh berarti teu nampi kana teu percaya aya anu dilahirkeun gitu nya di waktu hari tadi sampai padahal aya dugi ka ieu lega aya momen tapi aya tempatna diabadikan bahkan waktuna diabadikan mah dina sejarah rahmatullah kapan Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal kan gitu diabadikan gitu nya mata kalau aya jama anu nolak maulid berarti nolak karena kelahiran nabi tapi karena waktu dilahirkan nabi jeung tempat dilahirkan nabi aya anu nolak maulud berarti nolak karena kelahiran nabi nya rahmatullah atuh kudu kumaha kan abi matara mauludan tara maulidan gitu ya berarti teu meunang atuh gitu pan nabi geus ngajarkeun lamun pangertianna sapertos tadi rahmatullah bahwa maulid adalah waktu dan tempat yang kelahiran waktu yang dan tempat kelahiran itu terus yang kedua maulud yang dilahirkan naon masalahna gitu ya naon masalahna make ditolak dua nana da eta mah geus terjadi nya rahmatullah tos terjadi entong ditolak gitu saur omah enung alhamdulillah maya saya aplikasi abdi nuju di kali berarti nuju nyimaknya omahnya bilih aya anu ieu mangga anu ku simkuring didugikeun ieu perkawis ieu sok aya perbentenanna gitu ya mangga sok di ieu di naon di tambihan ku omah gitu naon anu kedah dibahas aya naon tadi teh aya maulid talau tuluy kurunyung we aya aya anu naon aya anu sains protes atuh masukan ya pertanyaan timbul pertanyaan terus naon hukumna mauludan naon hukumna maulidan di sana namun ningal kana tadi pengertian tadi maulid sareng maulud teu aya hukum teu aya hukum anu mengikat eta mah rek melahirkan siapa rek di mana dilahirkan ah kan bae gitu jarumakullah kan mana teu aya hukum geuning ayeuna sok anu hukuman naon hukumna aya anu hukuman bid'ah mah gitu tah panginten rahimakumullah jadi kahoyongna anu sok ngahukuman bid'ah mah jadi ketika urang mengingat kana kelahiran atawa yang dilahirkan gitu nya kahoyong mah memang lain ukur sakadar mengingat kelahiran atau yang dilahirkan tapi kahoyong nama mengingat karena ajaran gitu ta kahoyong nama kadinya mengingat karena ajaran sosok anu pernah dilahirkan nyata Nabi Muhammad sosok ajaran Nabi Muhammad inti nama ta aja nama hayong mengingat kadinya jadi lamun orang memperingati aya asumsi di lebetna teh di jerona teh bayangan lah yang ketika memperingati seolah-olah orang mengulang tahunkan, lamun merayakan, ada memperingati gitunya. Tapi lamun mengingat, nah beda nih rahmatullah. Memperingati jeung mengingat beda. Gitu, bahkan mengingat mah anu manfaat mah mengingat karena ajaran Nabi. Ya rahmatullah. Mengingat mah. Jadi hayu orang ingat-ingat ajaran Nabi, berarti aya motivasi kanggo naon? Kanggo belajar ajaran Nabi. Tah, saat belajar kan muncul ilmu. Ya, ilmu nu kanggo naon? Ya, sok pahami ilmu anu diajarkan ku Rasulullah, ku Nabi Muhammad, gitu, dipahami ku orang. Dan belajar, belajar tujuannya kanggo paham kan nama ku. Nah, iya nu kedah nama mengingat ajaran Nabi. Gitu. Pamitos dipelajari, hayu urang pahami. Sing nepekeun ka paham ilmu teh nama ku. Gitu. Upamitos paham, kadun ngamalkeun kitu tah. Tanu pikahoyong masalahna mah di lain ukur memperingati kelahiran dan waktu kelahiran gitu nya, tapi na sing dugikeun ka mengingat ajaran gitu. Asa pikir mengingat tujuan dilahirkan kan, tujuan dilahirkan Nabi Muhammad teh pasina ka ditu na ge aya nya, eta kahiji Allah bertujuan untuk menjadikan seorang nabi dan rasul. Ya. Saat jadi nabi dan rasul, maka Allah ge menugaskeun nyampaikeun wahyu gitu. Bahwa wahyu anu langsung ti Allah oge wahyu anu ajaran Rasulullah. Dan Rasulullah oge ketika masih keun contoh masih keun ajaran de wa mayantiku anil hawa, ya teu kaluar tina kahayang ajeuna, tapi in huwa illa wahyu yuha, kecuali eta sadayana memang tos diwahyukeun ku Allah. Tu ya rahmakumullah. Nu nabina maulud ieu. Nah rahmakumullah, kanggo supados urang ayeuna kalebet jalmi anu mensiarkannya. Nah, siar kenging itu kenging pisan siar mah. Apakah seperti wargi-wargi orang sok ayam hiburan panggung atau naon lah gitunya pangawasan gitu. Nunamina siar rahmakumullah, tujuana siar teh kanggo nembongkeun kamulyaan Islam ya ka non Islam. Itu syiar teh. Aikar umat Islam mah teh selain syiar deui upami misalna urang ngarame-rame momen-momen Islam, keur umat Islam mah lain syiar deui eta mah. Itu pasti ukur sakadar naon atuhnya kanggo umat Islam mah. Ya ya tadi teh ya mengingat lah gitu. Tadkiroh gitu. Tapi kanggo luar Islam bisa jadi syiar, yaitu ngeunaan kamulyaan Islam. Matak upami saanehna dijadikan syiar gitunya, ya momen-momen Rabiul Awal dijadikan syiar itu sekedah nama umat Islam nembongkeun kamulyaan Islam ka non muslim gitu dina kahadeanana, dina kahadean, dina rahmatanil alaminana rahmatullah. Kedah nama kitu dina rahmatanil alamin. Ya punten mah cik ya ya aya pertarasan begitu nya ti omah ya mangga orang simak ka rahmatullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah Pak Ustaz abis nuju sehat gitu. Tapi da abdi mah salamina abdi nyimak wae Pak Ustaz tidentesanna nugikeun ka minggu oge gitu. Alhamdulillah sakadik-sakadik nya ilmu aya nu diamalkeun gitu. Teras Pak Ustad, mohon sih seueurna nyarios teh nya kitu muluda mauludan maulidan gitu. Abi sok mah teh maulidan gitu. Teras jantan pami ulang tahun nya aing ngayakeun ulang tahun kapan teh aya dina kaharaman nya. Muda aya mengingat gitu mengingat ngelahirkeun putra, ngelahirkeun deuno teh ngelahirkeun nya abdi misalkan usia sudah segini gitu sok aya we abdi oge anu disampaikeun na gitu jantan pelajaran jadi jelaskeun Pak Ustad atuh nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, seandainya mohon laras omah gitu nya. Atur nuhun alhamdulillah parantos aya masukan. Oge kieu ya omahnya. Oge kasadayana. Lamun seandainya orang erek mengingat kelahiran Nabi nya, tah tambahanlah saeutik. Mengingat dilahirkeun Nabi. Tujuan dilahirkan Nabi. Mengingat tujuan dilahirkan Nabi. Itu. Naon. Nyata. Wa ma huwa. In huwa ila zikru lil alamin. Nah. Jadi Nabi teh ketika dilahirkan teh Allah. Ngagaduhan tujuan. Pikeun zikru lil alamin. Ya. Mengingatkan makhluk. Tapi manusia seluruh alam. Seluruh alam itu maksudnya di mana wae manusia rek di Amerika, rek di Eropa, ya rek di Afrika, rek di Asia itu orang mana wae gitu maka aya istilah Islamah rahmatan lil alamin anu diajarkan ku ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai in huwa ila zikru lil alamin gitu. Ya, Nabi Muhammad mah zikru lil alamin Al-Qur'an ge rahmat Islam rahmatan lil alamin. Itu kedah nama kitu tajomanya, kedah nama lain mengingat tungkul karena kelahiran dulu di raya-raya. Nah, lain eta tapi justru mengingat tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad. Saya Allah ngalahirkeunana. Gitu ya, lahirna mah tos uning kan di Siti Aminah. Jadi ayat tujuan ti alit kana ge dimaksud dijaga gitu. Ketika waktu sana nampi tugas di Allah, maka sempurna lah gitunya. Lawan anu kemampuan, kemampuan ajena sempurna. Tiasa ditampi ku ajena, dipelajari, terus diyakini, ya, terus disampaikan. Itu tah. Ketika orang mengingat tujuan Nabi Muhammad dilahirkan, berarti ujung-ujung nama orang nyata mengingat karena ajaranana. Gitu. Naon diajarkan ku Nabi Muhammad. Sadayana ge ajaran timiti akidahna tauhid, syariatna syariat Islam. Gitu. Ya. Tujuanna nyata mardotillah. Tujuan ilmu nak kanggo ibadah ke Allah supaya orang kengi mardotillah. Tu ya, tu nuhun omahnya, tu nuhun. Parantos nyimak setia lah gitu ya. Tan tadi saya naon aisyah sok ayah nu di raya raya gitu. Tahu upami tujuan syiar mangga. Syiar artinya ta orang memberi memperlihatkan tiasa rahmatullah amal soleh tiasa ditinggali-tinggalikan kabatur. Kabatur kamu kan non-muslim. Non-muslim yang meh kabitahun ku Islam. Gitu ta. Syiar ta gitu ta. Syiar ta nyata. Non ajaran Islam anu kudu pikabitahun lah. Ya, pikabitahun. Ta ayah dina iya rahmatullah. Dina salah sahiji keterangan. Nah. Di surat Yunus 58 Allah ngadawuhkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bejakeun ku anjeun Muhammad. Dikarenakan ayana karunia Allah. Nah, karunia teh naon? Ya, di antaranana ye,
2: karunia teh nyata di antara teh nabi dilahirkan karunia Allah nepikeun ka nabi diutus pasti naoge ramakulonya. Anu mana wabi rahmati dibarengan ku rahmat Allah, maksud rahmatnya nyata solusi. Kan Nabi Muhammad deh salah sahijina solusi mengatasi jahiliyah gitu ya. Kusabab kitu ya, pabidalika kusabab kitu paliaprohu aranjeun kudu bahagia. Nah, matak wargi-wargi urang anu sok anu merayakan maulidan gitu katingal bahagia rumah. Wah bahagia kusabab lah bipadlilah kusabab ya karunia Allah sa karuniana karuniana nyaeta kahiji dilahirkeun nabi, duka dua diutusna nabi, duka tilu diajarkan ajaran nabi. Itu karunia Allah teh ya, maka bahagia na teh kudu kumaha alhamdulillah bersyukur. Naon bersyukurna? Bersyukur urang lamun teu di lamun teu nyambung jeung ajaran nabi jahiliyah teh urang teh makulonya. Lamun urang teu nyambung jeung ajaran nabi maka jahiliyah urang teh. Itu rahmatullah. Bahkan tadi teh pandol Allah, rahmat Allah eta kudu jadi sumber kebahagiaan urang. Huwa khairun eta teh leuwih hade mimma yajma'un tibatan anu ku arajeun diusahakeun dikumpul-kumpul anu belum tentu dibawa. Sedangkan ari ajaran nabi ketika ku urang dipelajari, dipahami, diamalkan bakal kabawa ku urang rumah-rumah sama. Beda jeung anu dikumpul-kumpul. Sebulan sekian, saminggu lah, sapoe sekian, sebulan sekian, terus sekian. Dikumpul-kumpul. Gitu. Hiji waktu ditinggalkan ke orang. Tacek Allah dia, huwa khairun bima yajma'un. Ya, padona Allah, ya, karunia ti Allah, timiti dilahirkan, tuli ngajarkan, ya, ya, ngajarkan ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu karunia anu gede rahmatullah. Dibandingkan aja anu dikumpul-kumpul hasil wah hasil kerja keras kumpulkan belum tentu dibawa. Tapi lamun urang ngamalkeun ajaran Nabi pasti dibawa na gitu, ya. Duka dua. Terus sikap urang ya, sikap urang jeung Nabi kedah kumaha ka Nabi lah gitu. Allah ngadawuhkeun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah jeung malaikat teh yusalluna pada shalawat. Nah, ieu remakumullah nya kedangamanaan shalawat di dieu teh naon maksudna? Nah, shalawat anu dilantunkeun Allahumma sholli ala Muhammad bisa mangga. Mangga remakumullah. Kitu sok seueur keterangan-keterangan urang piwarang shalawat. Tapi aya parentah ti Allah, ya ayyuhalladzina amanu sholu. Wae jaman-jaman nuariman aranjeun kudu shalawat. Alaihi ka anjeunna. Tah ieu rahmatullah. Apakah ku kalimat Allahumma sholli mangga solusi kuring. Tapi cukup ku kitu apakah bisa ngajamin? Ngajamin salamat urang lamun shalawat tungkul belum tentu. Sholawat itu sholat. Ah, itu ayah jaminan rumahkumullah. Jadi naon atuh sholu ini teh maksudnya kia rumahkumullahnya. Allah jeng malaikat. Ya, jeng nabi gitu. Sapaket itu teh. Sapaket rumahkumullah. Allah. Maha. Naon. Maha penyayang. Gitunya. Malaikat. Ku Allah diberi amanah. Ya, dalam bentuk kasih sayang tentang sebut ruhul amin gitu. Nabi manusia kesayangan gitu ya, jadi sapaket eta mah malaikat Allah malaikat sareng nabi sapaket. Tah urang hoyong teu ngiring kana paket eta gitu. Jadi Allah maha aman ya, tuluy malaikat oge ruhul amin itu sareng nabi. Nabi adalah gagaduan sifat amanah. Gitu. Jadi sapaket yang makmulun. Nah, orang hayang tuh aman. Ayah aman tuh selamat lah gitu. Sama ujung ayat, ianya ujung ayat. Sallu alaihi wasallimu tasliman. Nah, maksudnya sok aranjen salawat ka nabi gitu mah. Semestinya, sursim kuring mah. Eta mah, salawatmu kadang-kadang nya zaman ayeuna mah kamu salawatna sok dimake musik gitu nya dan dilagukeun atuh ku non muslim oge bih bari saeun salawat non muslim oge rumakumullah apakah jadi kasalamatan keur manehna teu acan termasuk umat Islam we lah kitu nya lamun ngandalkeun salawat belum tentu salamat rumakumullah tapi lamun sallu aranjeun kudu nyambung alaihi ka nabi nah kan salat teh nyambung. Sholat yang nyambung lah makmullah. Nyambung karena ajaran anak gitu. Kan dilahirkan Nabi teh zikrul lil alamin teh. Gitu ya maksudnya teh kanggo pelajaran tapi kanggo buk non iyalah suri tauladan. Lamun Nabi nyontohan dulu orang tenuturkan karena contoh ti Nabi teu nyambung atau gitu mah rumakumullahnya teu nyambung gitu mah. Sedengar di parentage salu alaih anjeun kudu nyambung ka manehanana. Ka Nabi kudu nyambung orang teh. Dina naon? Ya dina lamun urang mengatasnamakan ibadah ka Allah, lamun teu nyambung jeung Nabi moal moal nepi ka Allah. Gitu mentak sok aya istilah lain ajaran Nabi eta mah gitu soal istilah gitu. Tinggal ayat terakhirna wasalimu jeung aranjeun sok menta kasalametan. Tasliman, cuk lamun tasliman teh samenta-mentana lah gitu. Samenta-mentana. Jadi kieu rumakumullah jadi cing horengnya Allah masihan kasalametan. Malaikat ngadugikeun kasalametan. Nabi nyampaikan kasalametan keur saha keur urang umat Islam keur urang anu iman anu percaya gitunya lamun urang hayang salamet sallu alaihi atuh urang kudu nyambung karena ajaran Nabi gitu meh naon meh salamet dari ujung-ujungna ge kasalametan tinggal atuh wasalimu sok aranjeun minta kasalametan kucara sallu alaihi kucara nyambung ka Nabi. Nah gitu rumakumullahnya sok mangga tuh kalimat iya aduh sering didugi ke kalimat itu ku saha-saha lah ya aku ibu-ibu aku bapak-bapak aku pencerama innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu duka ukur sekadar semat kalimatnya hafalan gitu tapi lamun lebihkeun ka dugikeun ka tadi ngalaksanakeun parentah nanya teh sallu alaih aranjeun kudu nyambung ka nabi gitu nyata nyambung karena ajaranana maka jaminan nya jalim jaminan nyambung jeung nabi teh nyata salimu tasliman ya wasalimu tasliman kasalametan itu jadi jaminan ya rahimakumullah ulah iya ulah hariwang selama orang nyambung jeung Nabi, ya tibiti akidahna, syariahna, muamalahna, nyambung jeung Nabi, maka insya Allah orang sadayana bakal aya jaminan kasalametan. Teras ayat ni 50 nya supados orang

kemarin hayu tuturkan kaula ka surga kitu rahmatullah ya umati-umati teh kan urang kudu boga ciri atuh mun hayang urang boga mun urang hayang di aku umat nabi sok yeun ciri hiji we gitu nya yeun ciri hiji we naon kan aya nu geuning ka ciri katingali bohongna panjang muadzin rahmatullah wajahna cemerlang saha eta ahli wudu itu tulisi mahum pi wujuhihi min asari sujud aya bekas sujud umat nabi teh rahmatullahnya atanapi aya oge anu bercahaya nya bercahaya gitu cahaya teh aya nu sagede indung suku aya nu sagede pohon korma gitu aya oge sagede gunung cahayana teh eta akibat naon akibat bacaan surat Al-Kahfi ya rahmatullah gitu ya. Aya nu macana ukur 10 ayat mun sagede indung suku eta cahaya teh. Aya nu satengahna ya sagede gunung, aya sagede pohon kurma. Wah, plus urang mah sadayana Al-Kahfi sok dibaca tiap malam Jumat. Oh, eta mah cahayana sagede gunung gitu. Jadi lah macak urang didawamkeun tiap Jumat mau surat Al-Kahfi teh mah jadi ciri kana teh nya. Wehen urang umat Nabi lu gampang cek Nabi kan dia umat kaula kan dia orang mahes ya di kali-kali itu sebab orang ngabogaan identitas. Nabi ke apalun? Oh iya mah ahli surat Al-Kahfi, Kahfi Day di radio maya mah. Nah itunya alhamdulillah rahmatullah. Mudah-mudahan orang sadayana istiqomah ya neraskeun atawa nuturkeun karena ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang doakeun untuk daramang. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqam amin ya Allah ya Rabbi amin subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesaat lagi. Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Yes, I'm ready, Sobat Maya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang, Santika hadir untuk menguasai Bandung dan sekitarnya di gelaran Cukit Morena Morningnya Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini selama 3 jam nih, jam 6 sampai jam 9. Come on, malming-malming ya, 29 Agustus 2026. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsAppnya, di mana? Di DIY.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: selanjutnya. Tetap Maria Simak, Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
7: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

98 MyFM.com 98 MyFM

Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah, kisah kasih di sekolah. Bagi yang punya pacar di sekolahnya, ada nih yang masih sekolah udah pacar-pacaran. Waduh, gimana tuh ya? Tapi katanya dengan dalih untuk memberikan semangat kalau belajar, begitu. Aduh, anak zaman sekarang ada aja alasannya ya. Selamat pagi Sobat Maya yang hari ini ada yang masih punya jadwal untuk bersekolah di hari Sabtu ini. Oke, semangat-semangat kerja sekolahnya ya. Dan yang mau bekerja juga semangat kerjanya tuh Sobat Maya. Dan Santika selalu ingetin untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas. Mau sekolah, mau kerja ya. Kalau yang lain, hari Sabtu ini biasanya udah libur sekolah, tapi ada juga yang harus berangkat ke sekolah. Ada yang masih punya jadwal pelajaran di sekolah. Oke, yang semangat sekolahnya, jangan sampai kalah tuh semangatnya sama anak-anak SD di kawasan Budi Harja, di desa Budi Harja tuh ya. Itu anak-anak SD di sana tuh pada semangat ke sekolah, walaupun ya armada untuk berangkat ke sekolahnya itu mereka cuma pakai rakit tuh Sobat Maya. Wow, melintasi Waduk Saguling atau Waduk Cili, Waduk mana nih? Waduk Saguling ya. Selamat pagi adik-adikku, ponakan-ponakanku ya. Siswa-siswi yang berasal dari kawasan Desa Budi Harja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat nih Sobat Maya. Ya, di sana ada sekitar sebanyak 16 siswa ya. Siswa sekolah dasar negeri atau SDN Budi Harja di Desa Budi Harja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, itu harus bertaruh keselamatan setiap hari demi mengenyam pendidikan nih Sobat Maya. Ya, mereka itu terpaksa menyeberangi genangan Waduk Saguling menggunakan rakit dan perahu sampan kayu untuk menuju sekolah nih ya. Ya, ini dikatakan Kepala SDN Budi Harja Taufik ya, mengonfirmasi bahwa memang dari total sekitar 150 murid di sekolahnya itu terdapat 16 siswa yang berasal dari Kampung Sadang yang setiap harinya menggantungkan perjalanan mereka itu pada moda transportasi air sederhana dari Kampung Sadang menuju Kampung Gombong. Ya, Kampung Sadang di Cililin ini merupakan sebuah wilayah perkampungan asri ya, yang terletak di Desa Budi Harja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat nih Sobat Maya. Jadi dari letak geografisnya, kampung tersebut itu berbatasan langsung dengan perairan Waduk Saguling. Ya, suasana alamnya memang sangat kental dengan ciri khas pedesaan Sunda ya, yang dikelilingi oleh rimbunnya rumpun bambu serta pemandangan perairan situ atau danau waduk yang menenangkan nih Sobat Maya. Ya, Taufik juga membeberkan kalau rincian belasan siswa yang setiap harinya itu melintasi perairan Waduk Saguling tersebut itu berasal dari lintas jenjang kelas nih Sobat Maya. Jadi ada yang 16 orang itu, ada yang kelas 1, 3 orang. Terus juga ada yang kelas 2-nya itu 4 orang ya. Kelas 3-nya juga itu ada sekitar 3 orang. Kelas 5-nya ada 3 orang dan kelas 6-nya itu ada 3 orang. Hanya kelas 4 yang gak ada tuh Sobat Maya. Ya, ini pilihan menggunakan rakit di atas penyeberangan seluas 200 meter ini diambil untuk memangkas waktu tempuh perjalanan nih Sobat Maya. Ya, kalau melintasi jalur darat itu para siswa harus berjalan kaki sejauh 4 km dengan memakan waktu hingga 30 menit nih Sobat Maya. Nah, sementara dengan menyeberang menggunakan rakit itu mereka hanya butuh waktu sekitar 5 menit aja ya. Iya, kalau ngelihat armada yang mereka pergunakan itu kan rakitnya juga udah usang, terus pakai sampan kayu yang sederhana, itu memang untuk keselamatan nyawa ya sangat beresiko tuh Sobat Maya. Ya, meskipun beresiko tinggi terutama saat cuaca buruk dan hujan turun ya, pilihan menyeberang dan dikawal orang tua menjadi rutinitas harian mereka tuh Sobat Maya. Ya, penarik rakit lokal juga Agus Sumpena menyebutkan bahwa kondisi rakit sepanjang 6 meter dan lebar 1,5 meter itu kini sudah lapuk dan tidak lagi prima. Ya, akibat kondisi rakit yang kian memburuk, maka kapasitas angkut rakit terpaksa dipangkas demi keselamatan para murid nih Sobat Maya. Ya, dulu itu katanya bisa sampai 20 orang campur ya, sekarang ini kondisinya sudah tidak seperti dulu. Jadi paling maksimal 10 orang dan itu juga harus anak-anak biar aman Sobat Maya. Ya, mudah-mudahan pemerintah setempat ya
bisa lebih memperhatikan kondisi anak-anak kita yang semangat untuk mengenyam pendidikan tuh ya. Ya, apalah solusinya, pakai kendaraan yang lebih prima kek atau apalah ya. Ya, atau mungkin sebetulnya pemerintah setempat udah merencanakan pembangunan ya untuk perhatiannya terhadap mereka juga tuh Sobat Maya. Cuma ya mungkin saja lagi di apa ya, semacam seperti anggarannya, prasarananya ya harus memang diperhitungkan tuh Sobat Maya. Mungkin pemerintah setempat sedang memperhitungkan hal tersebut ya. Ya mudah-mudahan aja lah segera terrealisasi biar pembangunannya merata ya nggak Sobat Maya. Biar adik-adik kita tuh tidak was-was juga lah ya untuk menyeberang waduk Saguling ya. Kalaupun mereka terpaksa harus menempuh perjalanan memakai rakit atau memakai kendaraan air tuh Sobat Maya. Duh, rada rewas dan deg-degan juga ya kayaknya ya melintasi waduk Saguling ya. Tapi seru juga mungkin anak-anak ya karena sudah terbiasa, kayaknya jadi kepengen tuh main rakit-rakitan atau pakai perahu aja gitu ya. Perahu layar bisa gak melintasi waduk Saguling? Yang kabarnya sekarang udah banyak eceng gondoknya tuh. Waduh, menghalangi aja tuh ya.

Wiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
6: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
7: 98 Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Bosen makan iwak peye, ya wis lah, ganti laukna ya. Karo apa? Sing daging pitik wae. Ganti aja tuh kalau bosen makan sama lauknya cuman apa? Peyek aja, rempeyek gitu. Oh, peyek ikan atau gimana ini ya? Ganti aja pakai daging ayam aja tuh. Daging ayam oke mahal sih gananya. Hah? Gimana nih, selamat pagi nih untuk Sobat Maya yang lagi berbelanja ya. Atau para pedagang di pasar-pasar tradisional nih. Lagi sibuk-sibuknya jam sekarang sambil dengerin Joget Morena, luar biasa ya. Para pedagang daging ayam gimana? Masih ada pembeli? Katanya sih daging ayam mahal nih. Sampai tembus berapa puluh ribu per kilogramnya? 40 ribu rupiah per kilogramnya, wow. Gimana nih ya? Aduh, bosen makan iwak peye pakai daging ayam diganti mahal oge ya daging ayamnya ya. Ya ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menyoroti kenaikan harga daging ayam di pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung ya. Ya karena komoditas tersebut merupakan salah satu sumber protein utama.

Bagi masyarakat nih Sobat Maya. Ya, ini Farhan mengatakan dari sejumlah bahan pangan yang dipantau, ini daging ayam menjadi komoditas yang mengalami persoalan harga paling menonjol karena harganya itu sudah menembus lebih dari Rp40.000 per kilogramnya. Wah. Telurnya juga ikut-ikutan naik nih. Waduh, gimana nih ya? Ini kenaikan harga daging ayam ini diduga berkaitan dengan persoalan distribusi di tingkat hulu di Sobat Maya. Ya, untuk memastikan penyebabnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung untuk melacak rantai pasok daging ayam nih Sobat Maya. Ya, dikutip dari Tribun Jabar.id, kenaikan harga daging ayam tersebut ini mulai mempengaruhi pola konsumsi masyarakat ya. Warga yang sebelumnya mengkonsumsi daging ayam setiap hari sekarang ini terpaksa harus mengurangi frekuensi pembelian. Waduh. Ya, ini sementara ketersediaan untuk bahan pokok yang lainnya gimana nih, kayak beras dan yang lainnya? Ya masih aman ya, tapi mengingatkan juga nih bahwa kondisi stok beras perlu dilihat secara keseluruhan, termasuk juga pasokan yang dijamin melalui Bulog yang memiliki tanggung jawab terhadap sekitar 30% distribusi beras nih Sobat Maya. Wah, ini gimana nih ya? Tapi kalau beras mah aman ya? Oke, okay. Ya daging ya kumaha ya? Ya. Harus dicegah itu di mana nahabut bisa naik jeung mahal kieu ieunya hargana ya Sobat Maya. Ya harus dilacak nih rantai pasok daging ayam nih ya. Waduh, gimana nih untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga nih ya. Tapi ada juga yang nyalahin MBG. Sigana cenah gara-gara MBG. Daging ayamnya jadi naik ya, karena permintaan yang semakin tinggi, maka harga biasanya mempengaruhi tuh Sobat Maya ya. Aduh, kudu diganti wae gitu. Hayamna, Pak. Pakai ayam-ayaman.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: 98 Maya FM.